0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda? Istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya.

0: disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.
1: Hey, Billy, you there?

Fate Spades ya. Jadi lagu nyenengin banget, walaupun kamu gak ngerti esensi lirik dari lagu ini, aku yakin banget yang denger lagu ini pasti ikutan sumringah ya. Kecuali buat kamu yang punya penyakit hati. Ya itu gak bisa dilawan teman Pro 2 ya, selalu kesusahan melihat yang senang dan senang melihat yang susah. Kenapa manusia bisa tercipta seperti itu padahal mengaku lahir atas nama cinta? Oh my God. Ya kan bener kan, lahir atas nama cinta. Tetapi kenapa orang selalu memelihara penyakit hati dalam hatinya ya? Rasanya kayak panas aja gitu lihat tetangga yang lagi senang banget ya, atau melihat divisi lain agak-agak lenggang gitu, agak-agak gimana, kamunya terbakar padahal tidak ada api, tidak ada asap di mana-mana, kamu ngerasa kesetanan sendiri ya. Mungkin karena kamu jarang kok jadi semangat banget sih ngomongnya, ya kan niat yang baik menuju duha setengah jam lagi ya. Mari kita sirami diri kita dengan hal-hal yang lembut agar kita tidak mudah panas melihat yang senang. Mari kita cermati diri kita agar lebih cerdas lagi, agar otak kita bisa berpikir secara positif teman Pro 2 di hari Selasa yang penuh dengan bahagia bersama Egy Putra.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Mbak, berhenti.
2: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
2: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Wadudu, ojo to Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
1: Nah ya, mulut to Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
4: Sa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
5: Is hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
6: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
7: Stop bullying.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Maksimalnya teman terbaik kamu mana suaranya. Guten Morgen. Nungguin narasumber gak muncul-muncul, macet banget kayaknya. Anyway, this is from Nightlife's King Harry featuring Aluna George dengan Before You, teman produa. Hampir di jam 8:30 pagi hari ini, kalau kamu belum sarapan pagi, automatically perut kamu jadi tidak sinkron ya dengan tanggung jawab kamu di pagi hari ini yang emang mungkin luar biasa banyaknya gitu. Ya, bisa jadi hari kedua di pekan ini menjadi hari kamu yang sedikit brutal untuk aktivitasnya maksudnya ya. Maka dari itu kamu harus menyiapkan tenaga yang dikombin dengan nutrisi, makanan yang baik, minuman yang sehat. Usahakan minumannya tidak berwarna. Jadi kamu memenuhi kapasitas untuk pemenuhan tubuh, minum air putih, teman pro 2. Show off your colors, Titi DJ Farah Fajira, Eka Gustiwana. Kamu masih mendengarkan si ganteng Egy Putra hanya

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Lift from death. Hello, good morning, good morning. Selamat pagi buat kamu pagi hari ini yang sibuk banget mempersiapkan ini dan itu. Pada akhirnya, karena dari semalam kamu udah cas banget, kamu udah ada prepare banget, jadi paginya gak kelabakan. Maka dari itu teman Pro 2, hal ini nih yang sering banget aku bilangin ke kamu. Kalau pas aku lagi siaran malam sebelum closingan di jam 11 tuh, aku bilangin gak buat kamu semua dan juga buat aku tentunya ya, minimal kamu udah letakin seragam atau baju apa yang akan kamu pakai in the morning ya, tomorrow morning. Karena apa? Karena bisa jadi kan kita gak tahu yang tiba-tiba air di rumah kamu macet, terus yang tiba-tiba padam listrik, atau kamu ngelupa gitu naruh kunci motormu di mana, dan itu juga makan waktu bermenit-menit untuk bisa menemukannya ya kan. Jadi please ya, untuk kita semua, normalisasi persiapan sebelum pagi agar ketika pagi hari kita udah fun aja gitu, udah tinggal jelek-jelek, tinggal ambil-ambil aja untuk memperlancar aktivitas kita di pagi hari tentunya ya.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro. Lagi nyentak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.
2: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
3: Wah, cocok nih. Yuk.
2: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool, man.
2: Ih, gak boleh tahu.
3: Emang kenapa?
2: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol

0: yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Bro, lu nggak sendirian.
2: Nggak, Beb. Lu nggak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu nggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta topi mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
0: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbah.

95,5 Komedia Radio Laksma, ya teman terbaik kau. Selamat pagi menjelang siang teman radio ya, dan menemani sampai nanti di jam 2 siang untuk hari ini di Selasa 23 Juni 2026. Merasakan cuaca kata Laksma hari ini, masya Allah ya. Berasa tuh baru aja selesai mandi, pakaian kok langsung keringetan nomor 2. Apalagi keluar rumah yang benar-benar ya udahlah bismillah aja. Cuaca panas kayak gini sih rezekinya teman-teman kita ya. Ada yang jualan es ya kan. Jualan es krim ya, jualan yang seger-seger nih, cuaca kayak gini cocok banget teman-teman radio. Apalagi untuk yang buka laundry. Gak perlu pakai mesin pengering. Ada sinar matahari yang benar-benar keren lah hari ini ya. Jadi dengan cuaca panas seperti ini ya, cukup cuacanya aja sih yang panas, kamunya jangan.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ya, halo?
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Produa Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu.

95, Komedio Prodiolog, semangat teman terbaik kamu di siang hari ini. Pro 2 Hitlist Mancanegara, tamu radio untuk kalian semuanya di jam 11 lebih 10 menit. Coba deh ya, kalian yang udah mulai lelah di depan layar komputer sejak tadi pagi, cari dulu deh tempat-tempat lain. Tempat lain gimana coba, maksudnya yang gak keluar office juga sih tamu Pro 2 ya. Ya minimal bangun gitu kan, ngambil minum, melakukan perenggangan otot gitu ya, jalan, ya pokoknya jangan terlalu lama duduk lah tamu Pro 2, apalagi di depan layar komputer, di ruangan ber-AC terus, coba cari mungkin ada teras atau apa yang bisa sebentar aja, semenit dua menit untuk bisa menghirup udara yang real. Itu juga justru membuat membuat konsentrasi kita juga semakin baik sama Morari. Jadi tiba-tiba tuh banyak yang salah input data gitu ya, data yang biasanya harusnya begini jadinya begitu. Mungkin konsentrasi yang mulai terganggu, mulai buyar karena ya terlalu lama di depan komputer. Teman Pradila ya, hindari deh teman Pradila untuk terus menjaga konsentrasi pada saat bekerja.

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017,

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Radio Hitlist, Sonja Negara Tomo Radio, kali ini dari rri.co.id. Warga dihimbau terapkan hidup sehat ya untuk hadapi El Nino Tom Fredia. Ya, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Ya, perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak panas ini nomor 2 ya, maupun dehidrasi khususnya anak-anak. Jadi rasa haus itu enggak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh juga harus segera dipenuhi. Jadi benar nih Tompro 2 ya, beberapa hari terakhir Loksmawe. Iya, daerah ujung Sumatera ini memang panasnya luar biasa. Kalian bisa lihat deh jam 7 malam aja ya, maghrib gitu kan. Maghrib kita kan 18.45, 46 gitu ya. Hampir jam 7 malam aja itu langit masih merah, Tompro 2. Masih ada cahaya-cahaya sunset ya. Jadi begitulah, ini memang benar-benar the summer. Musim panas banget. Tapi ya semoga apapun keadaannya kita tetap diberikan kesehatan Tompro 2, apalagi untuk para penjemput rezeki yang benar-benar kerjanya di luar ruangan gitu ya. Untuk kalian yang memang benar-benar mau enggak mau sih sebenarnya ini harus langsung ada di ruang terbuka ya untuk kegiatan sehari-hari. Bawa aja tumbler deh, botol minum nomor 2 ya, untuk bisa mencukupi kebutuhan air. Jadi minum itu jangan karena udah haus. Justru kalau udah terasa haus itu seperti apa ya, alarm mungkin ya, udah benar-benar kurang banget. Jadi ya bolehlah 30 menit sekali atau 1 jam sekali minum teman Radio, biar kita juga tetap menghidrasi ya. Di Prodolog semuanya teman terbaik kamu.

KBRI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Home. Where his always belongs.

0: giving gas.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

95,2 Radio Laksema, teman terbaik kamu. Teman Radio kali ini BPOM ya, nilai VIP ancaman generasi muda. Ya, di RRI.co.id, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebut rokok elektronik atau vape ini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Ya, bukan cuma berbahaya bagi kesehatan, tapi juga keselamatan dan masa depan. Ya, menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda dan tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja ini perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan, teman peradua ya. Di balik citra modern dan tren gaya hidup yang dibangun industri rokok, ya, ini ancaman serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Vape ini bukan sekedar tren. Vape adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, dan juga masa depan.

beliau juga membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10-18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Teman-teman juga bayangin ya, 5 juta anak-anak ini ternyata sudah menjadi bagian dari perokok aktif. Wah, sedih banget ya Tom Radio. Ya, di sisi lain, penggunaan vape pada kelompok usia remaja ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan kondisi ini ya menunjukkan kalau generasi kita, generasi muda ini menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategi pemasaran industri produk tembakau. Jadi karena itu para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Ya, bahkan Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN ya juga mengingatkan perangkat vape ini juga berpotensi disalahgunakan. Marak juga ini sebagai media penggunaan zat berbahaya maupun narkotika jenis baru, teman-teman peredual. Cukup informasi yang menyedihkan ya. Ternyata 5 juta generasi muda ya ini berusia 10-18 tahun ini adalah seorang perokok aktif. Teman perdua ini mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Wow. Sebagai orang tua ya, rasanya tuh kayak gitu ya, teman perdua ya. Mungkin sebagai orang tua juga di rumah harus lebih sering ngobrol lah. Aduh, Dera gimana gitu ya bacanya, atau pernah dia ngerasa takut gagal jadi orang tua. Ya walaupun anak sekarang baru mau masuk SD, tapi ya mungkin apa ya, ikatannya harus memang benar-benar harus dikuatkan antara anak dan para orang tua, teman-teman juga ya. Karena kan biasanya gini, enggak ngerokok tembakau, tapi ini nge-vape, itu gak bahaya. Itu sih sebenarnya narasi-narasi dibangun sekarang ya. Bahkan ada beberapa orang dewasa yang dulunya perokok ya, menggunakan rokok tembakau dengan bangga mengatakan udah berhenti merokok, sekarang beralihnya ke vape. What? Sebenarnya sama aja sih itu Pro 2. Bahkan sempat dilakukan penelitian, vape itu malah bahayanya sama, cuman efeknya beda. Bedanya justru lebih membahayakan, teman radio. Intinya dua-dua adalah sesuatu hal yang kalau bisa nggak usah dilakukan. Karena memang apa ya? Ya kalau kita katakan ini sama para perokok, katanya ya selalu ada alasan gitu yang menjadi pembenaran. Jadi semoga untuk para anak-anak remaja ini yang tadi rentang usianya 10 sampai dengan 18 tahun bisa lebih cerdas, lebih pintar. Memang lingkungan selalu menjadi bagian yang

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Allah Ilahi, saya fakir sedangkan Engkau maha kaya. Saya lemah sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bodoh sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya bingung sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min di hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min di hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Gak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715952.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: pasti.
1: 92,2 Radio Laksmawi, teman terbaik kamu.
0: Menatap langkahmu, meratapi kisah hidup.
1: Iya, di jam 2 lebih 6 menit. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Selain ini akan ada Marley yang nemenin kalian sampai nanti di jam seterusnya ya. Dina pamit dari dengar kalian. Selamat siang, selamat aktivitas. Tetap di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusmawi, teman terbaik kamu. Selamat siang menjelang sore teman Pro 2. Gak kerasa udah jam 3 ya. Buat yang dari pagi udah beraktivitas, selamat karena kalian udah melewati sebagian besar hari ini. Nah, biar semangatnya kembali naik, coba lakukan tantangan kecil ya. Berdiri sebentar, minum air putih, regangkan bahu atau lihat keluar jendela selama 1 menit. Kadang hal sederhana seperti itu cukup untuk menyegarkan pikiran sebentar. Dan aku Marley siap menemani kalian sepanjang sore ini dengan lagu-lagu pilihan dan obrolan ringan yang mudah-mudahan bikin suasana jadi lebih menyenangkan. Tetap bersama Pro 2 Lusmawi. Next ada Calvin Jeremy, Pulang.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2, semua teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga masih semangat ya sampai di pukul 15.41 ini. Meskipun jam segini biasanya energi udah mulai turun sedikit. Apalagi kalau dari pagi udah sibuk dengan pekerjaan, kuliah, sekolah, atau aktivitas lainnya. Sedang ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan ringan nih. Kenapa ya kalau lagi kerja sendirian tuh bisa fokus, tapi begitu ada grup WhatsApp yang aktif tiba-tiba konsentrasi langsung buyar? Awalnya cuma mau lihat satu pesan ya, 5 menit kemudian malah udah baca obrolan yang tadi mulai dari mana dan berakhir di topik yang sama sekali berbeda. Tapi disitulah serunya ya, karena obrolannya gak jelas jadi apa ya, justru jadi hiburan kecil di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Nah kalau teman berdua lagi butuh teman buat ngisi sore, tenang aja. Aku siap nemani kalian dengan lagu-lagu pilihan dan obrolan santai sampai di pukul 7 nanti. Stay tune terus di Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

5,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Ya sudah 15 menit meninggalkan kita dari pukul 4 sore teman pro 2. Baru aja kita dengerin Masih Hatiku darinya Arsy Widianto featuring Tiara Andini. Lagu yang bercerita tentang perasaan yang masih tertinggal ketika hati belum sepenuhnya bisa berpindah dari seseorang atau sebuah kenangan. Kadang memang ada hal-hal yang sudah lewat, tapi jejaknya masih tinggal di hati. Bukan karena nggak ingin melangkah maju, melainkan karena beberapa cerita membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar selesai. Dan setelah suasana nuansa yang hangat dan penuh perasaan tadi, sekarang kita beralih ke lagu dengan vibe yang lebih ringan dan menyegarkan. Cocok buat menemani sore teman pro 2 yang sedang beraktivitas maupun yang sedang menikmati waktu santai. Ini dia Julian Daubenberg, Destination.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria ya, barengan Marley sampai di pukul 19 nanti. Dari Nyaletus sebening senja. Gak kerasa teman Pro 2, udah hampir jam 5 sore ya. Gimana aktivitasnya hari ini? Semoga semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Buat yang masih berkutat dengan pekerjaan, semangat dikit lagi ya. Yang lagi di perjalanan, semoga lancar sampai tujuan. Dan yang udah mulai santai, selamat nikmati suasana sore yang perlahan menuju senja. Kalau hari ini terasa melelahkan, gak apa-apa. Yang penting udah berusaha menjalani hari sebaik mungkin. Aku Marley bakal tetap menemani kalian sampai sore ini berakhir. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana makin asik. Ada Aliza Putri dengan Jealous.

Di sore ceria barengan Maria teman Pro 2. Dan pernah enggak sih kalian melakukan sesuatu berjam-jam tanpa merasa bosan? Entah itu fotografi, main musik, olahraga, memasak, menulis, atau bahkan bermain game. Nah, kegiatan yang kita lakukan karena suka itulah yang biasanya disebut hobi. Menariknya, banyak orang yang awalnya hanya iseng jalani hobi ternyata bisa berkembang menjadi prestasi, bahkan membuka peluang yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya. Dan sore ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana sebuah hobi bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Siapa tahu hobi yang sedang teman Pro 2 jalani saat ini punya potensi yang sama ya. Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Ada Alan Walker featuring Putri Aryani, Who I Am. Yang membuat cerita

Ya itu dia Raisa featuring Ahmad Dhani, Biar Menjadi Kenangan. Teman Bro 2, kalau di part sebelumnya kita udah membahas bahwa banyak prestasi berawal dari sebuah hobi. Sekarang kita masuk ke alasan pertama mengapa hal itu bisa terjadi. Saat seseorang menyukai sesuatu, biasanya dia nggak ngerasa terbebani untuk belajar ya. Misalnya, seseorang yang suka fotografi akan dengan senang hati belajar teknik kamera. Yang suka musik akan cari tahu sendiri tentang alat musik atau teknik vokal. Bahkan yang suka olahraga rela bangun pagi demi latihan. Ya, karena dilakukan dengan senang hati, proses belajarnya juga terasa lebih ringan dan konsisten. Dan seringkali konsistensi itulah yang membedakan antara sekedar hobi dan sebuah prestasi. Baik teman-teman, setelah ini kita lanjut lagi, tapi sekarang kita dengerin dulu ada Vidi Aldiano, Tak Sejalan.

0: 105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Semawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawi. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Oke, balik lagi teman Pro 2. Tadi kita udah bahas gimana hobi membuat seseorang itu terus belajar ya. Sekarang ada hal menarik lainnya. Banyak orang menganggap prestasi harus berupa medali, piala, atau penghargaan. Padahal gak selalu begitu. Prestasi juga bisa berarti berhasil meningkatkan kemampuan diri, dipercaya orang lain karena keahlian yang dimiliki, atau bahkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari hobi tersebut. Ya, misalnya seseorang yang hobinya masak terus dipercaya menerima pesanan makanan, atau yang suka bikin konten kemudian punya audiens yang menikmati karyanya. Artinya prestasi bisa hadir dalam banyak bentuk, nggak harus selalu berdiri di atas podium. Nah, sambil nikmati lagu berikut, coba pikirkan hal hobi apa yang paling sering teman Pro 2 lakukan saat ini. Next ada Deredia, Malam Bergelora.

Majelis 95,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Darinya Reno Potirai mengincarmu. Di part sebelumnya teman Pro 2, kita udah membahas bahwa prestasi nggak selalu berupa penghargaan ya. Nah, langkah berikutnya yang sering terjadi adalah munculnya peluang baru. Banyak pekerjaan, komunitas, bahkan pertemanan yang berawal dari kesamaan hobi. Ada yang bertemurkan bisnis karena sama-sama suka fotografi. Ada yang mendapat kesempatan tampil karena hobi bermusik. Ada juga yang memperoleh penghasilan tambahan dari keterampilan yang awalnya hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang. Nah, karena itu teman Pro 2, jangan pernah meremehkan hobi yang sedang teman Pro 2 jalani. Bisa jadi sesuatu yang hari ini hanya dilakukan untuk bersenang-senang, beberapa tahun lagi justru menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidup. Oke, setelah ini kita lanjut ke bagian terakhir. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu berikut. Ada Ellie Goulding, Let It Die.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria ya. Kalau kita rangkum obrolan malam obrolan sore ini teman Pro 2, semuanya berawal dari satu hal sederhana, yaitu melakukan sesuatu yang kita sukai. Dari hobi kita belajar, dari belajar kemampuan berkembang, dari kemampuan yang berkembang lahirlah berbagai peluang dan prestasi. Tentu gak semua hobi harus dijadikan pekerjaan atau sumber penghasilan, kadang cukup jadi kegiatan yang membuat kita bahagia. Tapi yang perlu diingat, jangan pernah menganggap remeh hal yang benar-benar kita sukai. Karena banyak kisah sukses yang ternyata dimulai dari seseorang yang hanya ingin melakukan hobinya dengan lebih serius dari hari ke hari. Dan aku penasaran nih teman berdua, kalau boleh milih satu hobi yang pengen dikembangin lebih jauh, kira-kira apa ya? Oke deh, sambil kita mikirin itu, kita lanjut dulu dengan lagu berikutnya. Tetap bareng Pro 2, ada Gia Indrawari, 1000 kali.

105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawi, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa gaji 100 juta per bulan? Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Yoi, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard
1: yeah.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di
1: 0811 800 105.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card, last ya? Card.
1: Bener kan. Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi last card. Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa, papa kan ya? Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya dulu tuh gua Rio.
1: Tapi waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo
2: setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih,
2: stage name.
1: Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar.
0: Langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Juga, gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius nah, banget ya?
2: Iya mungkin kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
0: Akhirnya
2: season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai. Pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya.
2: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh angkat-angkat bokong tuh gak susah ya.
0: Susah
1: bener-bener. Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
2: Iya dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya. Gue tau banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Akhirnya tim jadi juga lebih ini gak apa namanya milihin bajunya itu lebih okay. Apa sih istilahnya itu kan lebih
1: ya lebih fit gitu iya, supaya iya, lebih fit iya, lagi iya. Baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata yes.
0: Betul, betul,
1: dan
0: betul.
1: Apalagi ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting jadi apapun yang orang lihat apapun yang orang dengar itu yang jadi patungan yang mereka
0: betul, gitu. Betul betul betul betul wow
1: jadi, yang paling apa ya ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah di dinang radio terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih gak tersadar oh begini ya rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini
1: kayak gini pressernya gitu ya
2: benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat adaptasi dengan cepat kayak gitu
1: tapi juga. Sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular itu sangat membantu pasti ya
2: iya kan ya terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung
0: bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu okay. Apa kayak gitu kak karena ada okay. Potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
1: Lagu banget.
2: Semuanya challenging lagi kak. Soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak mengulik lagu ini kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda versi aja itu
1: gitu ya. Sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan
0: benar-benar
2: jadi ya, semuanya challenging juga sejujurnya
0: beda-beda ya challenge-nya beda-beda ya
1: apalagi yang harus berdua ya sebenarnya lebih gampang lu nyanyi sendiri apa padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan sebenarnya kayak gitu kan ya, malah dari, lebih bagus berdua gitu
2: dari Kang Soleh
1: gue apa komen-komen Kang Soleh gue apa
0: iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya
1: dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu
1: terus
2: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio waktu sama debat Kucakar ini harus ada bandnya pokoknya Rio gak boleh sendiri
1: gue aja dulu ya gue pernah kan manggung tuh di mana ya di Rolling Stone ya kebetulan yang MC bang Soleh tuh Soleh namanya apa Supernova Supernova apa fansnya apa Supernovans gitu kan
0: oke
1: okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans
0: aduh
1: itu sakit banget gue sampai keinget sampai sekarang
0: walaupun bercanda tapi
1: ya juga ya itu jadi doa nanti
0: astaga
1: dan ini udah rame banget di live chat bro
0: yes
1: kita absenin dulu aja kali ya
0: boleh
1: siapa lagi ada Mei Prawesti
0: ada Dewi Wahyuni ada Maulidatul
1: Lila Riperton ada
0: Eka Jinda
1: Susanti
0: dan masih banyak lagi yang lainnya
1: tanya-tanyain
0: nanti boleh ya. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta
1: Rio katanya minta ada yang disapa tuh

0: nyanyi bro.
1: Iya kak, bener.
0: Agak-agak mirip gue kan, Andi Rante juga mukanya.
2: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komentar dari kayak nih. Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan jadi kebaca.
3: Glorious nih.
0: Glorious
1: memang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku gak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya sih. Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious gitu.
1: Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
3: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren. Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan?

0: perbedaan, terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu seperti yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
1: Iya, oh, iya, di JTV
0: di Surabaya, Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk?
1: Sepuluh.
0: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gue harus persistence ya, atau gue harus tetap konsisten atau gimana? Yang lo dapet?
1: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi, nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu, yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
0: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
2: yes,
0: ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
2: tentunya.
0: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
1: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan.
2: Benar.
0: Dan bareng sama Andi Rianto.
1: Iya.
0: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
2: Andi Rianto?
0: Angga Rianto.
2: Mirip.
1: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut.
0: Mas Andi.
1: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak, itu enggak langsung satu arah, ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak.
0: Oh,
1: jadi sempat Mas Andi nanyain, Rio mau diapain gitu kak, ya ampun.
0: Wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya, kak. Jadi enggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
1: Iya akhirnya aku minta, bukan minta gimana ya bahasanya, kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi, terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
0: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
2: iya benar.
0: Usulnya Wong Jowo iki lho.
2: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo. Wong
0: Prokerto jadi buatan nusa isin-isin. Masa iki juga diru keneng ning Jogja.
2: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
0: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio itu juga ada ambil bagian.
1: Iya.
2: Wow. Benar.
0: Ini langsung banget ya sih habis selesai tuh langsung take vokal gitu.
1: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
2: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya.
1: Oke.
0: Yang nyiptain ada Mahalini juga.
2: Happy Andromeda.
0: Jayan Prayas.
2: Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
1: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu.
2: Beda. Iya benar.
1: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
2: musik. Benar. Dari musiknya juga udah kerasa dari awal ya berarti.
1: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
2: Oke.
0: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Rio ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
1: KWC. Iya waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
0: Oh World Champion.
2: Oh, wow.
0: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
2: Apa beda?
0: Sabrina Leonor?
1: Iya.
0: Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
1: Banyak banget sih kak.
0: Apalagi, teman-teman pasti ya.
1: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi semuanya termasuk ketika
0: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
1: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah, Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
0: Okay. Mini lagu.
1: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
0: Home band nyari apa? Key-nya gimana?
1: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
0: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
1: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Dennis. Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
0: Koreo.
1: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke. Okay. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
1: Sabtu buat posting video segala macam lah kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
0: Wah, gitu. itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
1: Iya, setiap hari.
0: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
1: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
0: Harus milih yo, lo
1: harus milih ya.
2: Dari tadi main aman terus sih.
0: Ayo harus milih yo.
1: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
0: Timur. Okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
1: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
0: Yes. Udah. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
1: Belum gak.
0: Baru kali itu ya?
1: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan. Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Tapi
0: beda
1: kan
0: kak. Beda.
1: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
0: Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
1: Iya kak, salah satunya.
0: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
1: Aku suka banget sama falsetnya.
2: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Okay.
0: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget sih.
2: Betul.
0: Yang gak bisa, ya sulit untuk samain.
2: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard barengan sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
0: Jadi masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
2: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
0: Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. mau. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati, video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh.
1: Itu yang
0: dia.
1: Susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba sekarang 0811 800 105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Yeah. Voice note boleh, voice note
1: kasih pertanyaan
0: aja ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana kan. Itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note.
0: Ya.
1: Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah queue tadi ya.
0: Udah queue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Cika juga boleh. Cika, ayo.
0: Cika boleh.
1: Dan okay. Sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, Travi ya, nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku,
0: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya, belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah ada bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya, milestone terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget ini ngerekam, ini Aulia bukan disuruh bikin lagu. Nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, E-Boy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
0: Oke, kita dengerin dulu ya.
1: Dari
0: Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah, jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok. Terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario pasti ketemu.
0: Pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insyaallah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia?
0: Pasti ada ya.
1: Boleh bacanya Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio
0: sampaikan
1: buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin, dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kan. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio
1: itu
2: sampein ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget untuk buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sama mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Standing ovation dulu.
1: Kita enggak in frame nanti.
0: Udah dulu buat music lesson-nya. Thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

105,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Masih terus kamu dengarkan di sini bareng aku, dan aku Dika yang akan terus menemani kamu sampai jam 12 malam alias jam 24 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam teman Produa. Dan seperti biasanya tadi baru saja kita mendengarkan musik live chat yang kita relay dari Produa Jakarta, dan acara ini direlay oleh Produa seluruh Indonesia tentunya. 2 menit lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat insya untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Jadi teman Produa, sebelum kita lanjutin ya informasi dan juga musik lainnya, kita sebentar lagi mendengarkan kumandang azan sholat insya dulu. Selamat menunaikan ibadah sholat insya teman Produa. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa, dan kamu juga semangat ya, walaupun udah malam, walaupun ini aktivitasnya lebih apa ya, lebih ya lebih slow lah teman Produa ya. Malam ini lebih santai, terus juga lebih waktunya kamu beristirahat karena kamu udah lelah banget di hari Selasa ini ya. Terus bersama kami, dan sebentar lagi kita dengarkan kumandang azan sholat insya di RRI Prodolog Semame, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

yakinkan pada jiwamu, kata Allah, ala. Ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Qur'an, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Baru aja kita menyelesaikan ibadah sholat insya ya untuk kita semuanya. Dan sekarang balik lagi masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Malam ini teman Produa kita membahas mengenai bagaimana sih tips memilih komunitas yang tepat. Nah, kita tahu ya komunitas itu kayak dianjurkan sih ya untuk bergabung, karena ini bisa menjadi cara yang baik untuk menambah teman, menambah wawasan gitu ya, mengembangkan kemampuan lah. Bahkan komunitas ini berpeluang punya membuka pikiran-pikiran kita yang baru. Namun teman Produa, kamu juga harus tahu memilih komunitas yang perlu kamu pertimbangkan juga, agar kamu benar-benar sesuai dengan orang yang ada di dalam komunitas kamu. Apa sih tipsnya ya? Nanti kita bahas sama Produa ya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya di malam ini. Yang pastinya yang mau aku bilang adalah pilih komunitas yang baik gitu ya. Komunitas yang dimana di dalamnya itu adalah teman-teman yang bisa terus mendukung kamu dan juga memberikan hal baik gitu ya. Orang-orang yang tidak pernah iri dengan kejayaan kamu, mereka malah mensupport kamu di saat kamu lagi down gitu teman Produa ya. Di saat kamu jatuh bangun, mereka lah yang akan terus mendekap kamu dan akan terus memberikan, ayo semangat, kita makin semangat, gak apa-apa nih ya, tenang aja gitu. Jadi jangan yang di dalam itu orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain, gak bisa lihat kita berkembang, itu bakal capek sih teman Produa ya. Oke, kita tinggalkan dari Anson Seabra dengan Hurricane ya. Ini lagunya melo banget, biar gak melo darinya Eko Show dulu nih teman Produa, orang baru lebih gacor.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

lintah bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

20 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat menuju jam 9:30 malam untuk memperoleh dua lagu darinya Aurel dan juga Atta Halilintar ya, Malaikat Hidupku, untuk memperoleh dua yang rilis di tahun 2022 ya. Itu lagi musim-musimnya COVID sih teman pro 2. Jadi banyak banget ya musisi, bukan hanya musisi Indonesia aja tapi luar negeri juga, yang sangat produktif di tahun 2022, tahun 2021 untuk merilis lagu ya. Jadi itu masa-masa yang sangat hektik banget teman pro 2. Kita itu aja ngerasa kayak wah, kayaknya gak pernah ada dalam bayangan deh ya. Kalau misalkan dulu kita itu, suatu saat kita itu akan di fase yang harus berdiam diri di rumah, terus gak boleh kemana-mana, kemana-mana pakai masker, sekolah diliburkan, yang harusnya ada wisuda sekolahnya perpisahan semua, gak bisa dibuat acaranya. Terus juga yang kuliah juga tiba-tiba harus daring semuanya, Zoom semuanya gitu ya. Dari orang yang gak bisa pakai handphone tiba-tiba harus bisa gitu tuh memperdua. Itu luar biasa sih di masa-masa COVID itu ya. Jadi kita ngerasa kayak ada wabah yang sangat luar biasa gitu. Jadi banyak banget yang yang tiba-tiba berjualan online gitu teman perdua, yang lapa-lapa dimanapun udah pada tutup gitu ya, dan orang udah pada fokus ke berbelanja online gitu. Jadi mungkin di masa tahun 2021-2022 itu lagi masa kejayaan untuk all shop gitu teman perdua, karena itu marketplace kayak dropship gitu ya, aplikasi-aplikasi berbelanja melalui media online itu lagi gacor-gacornya tuh teman perdua di tahun 2022. Tapi siapa sangka 2022 udah berlalu ya, sekarang kita udah ada di 2026 dan hanya beberapa hari lagi teman perdua kita akan meninggalkan pertengahan tahun ini dan lanjut ke bulan berikutnya. Aduh, ngerasa gak sih waktunya cepat banget berlalu? Kayak baru kemarin deh ya, berpuasa Idul Fitri dilanjutin sama Lebaran Idul Adha. Ini udah ketemu Muharram lagi, terus bulan Maulid lagi di Rabiul Awal. Pokoknya akan terus gini-gini teman pro 2. Tapi yang mau kita bilang adalah semoga pencapaian kamu adalah pencapaian terbaik gitu ya. Pencapaian-pencapaian yang kamu, walaupun hari ini banyak nangisnya, kesel, gedek dengan pekerjaan kamu, tapi kamu ada di tahap yang kamu nangis, siap nangis, Okay, aku udah nangis, udah kenyang gitu ya istilahnya ya. Jadi sekarang udah saatnya untuk bangkit lagi. Semoga kamu ada di fase itu juga sih teman-teman berdua, meyakini dan

2019 sama Produa. Lagu ini mereka rilis rilis berdua, dan Stuck With You itu kayak videonya itu ya semua orang-orang lagi di dalam rumah gitu ya, lagi menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayangnya.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Where it is, Gather. Is it the way I talk sweet? The way my skin is soft?
1: 3 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat atau Mempre 2 ya. Lagi kamu yang lagi dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, karena udah jam 10, kamu gak boleh terlalu lalai juga temen predua nongki sama teman ya, karena memang harus kembali ke jam istirahat nantinya. Memasuki jam 10 malam dan juga jam-jamnya overthinking ya. Kita lagi pikirin nih temen predua ya. Kadang-kadang di pagi harinya kita udah capek kerja, siang kerja, pagi siang sampai sore ya, dilanjutin dengan malam. Bisa gak sih temen predua ya? Maunya kita istirahat aja gitu ya, tanpa mikirin hal-hal yang bikin kita overthinking ya. Tapi ini apa-apa kita susah dulu, apa-apa kita mikir kayak, hah gimana nih ya temen predua? Aduh, apa ya? Gitu ya. Jadi banyak kan dipikirin nih temen berdua gitu. Padahal nyatanya harusnya ya kamu istirahat dengan tenang di malam ini. Tapi begitulah ya, lumrahnya jam rawan. Biasanya kalau orang lapar ya, kita malah ngerasa kayak jam-jam rawan itu lebih ke overthinking gitu ya. Mikirin ini gimana ya, pencapaiannya belum sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Tapi percaya gak sih temen produk, di saat kita lebih bersyukur gitu ya, dan kita merasa ya udah, berarti udah usaha, udah doa juga, tapi kapasitasnya mungkin belum berhasil di tahun ini, berarti itu udah takdir gitu ya. Setidaknya kita udah mencoba. Jadi untuk kamu yang di luar sana, jam-jam segini memang menjadi jam ngerasa sendiri, ngerasa paling capek, ngerasa kayak aduh kok gini banget sih hidup gitu ya. Tapi jangan pernah lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu teman perdua. Jadi selamat malam, selamat beristirahat untuk kamu semuanya. Masih akan terus aku temenin satu jam lagi sampai jam 11 sebelum nantinya kita mendengarkan Just More gitu ya. Just Music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam. Jadi dikaingatkan ya, apalagi kamu yang dalam perjalanan gitu ya, terus ini udah malam hari gitu ya, jadi penerangannya juga mulai melemah gitu ya, karena kita dari pagi sampai malam udah capek banget paginya. Jadi malamnya wajar kayaknya cuma butuh tidur aja teman perdua ya. Kita ke lagu dari Adele dengan lagu berikutnya, dan nanti akan ada Anggis Devaki juga dengan lagunya Jatuh Rapuh.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

58 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mempro 2 sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik sampai jam 12 malam tentunya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat beristirahat untuk kamu di malam Rabu ini Mempro 2. Sebelum beristirahat, cek kembali pintu, jendela dan semua peralatan dapur yang sudah kamu tinggalkan tentunya. Dika yang sudah menemani dari jam 7 malam. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani. Kita akan ketemu besok ya di sore ceria dengan narasumber kita. Dan masih akan terus Dika temanin sampai jam 12 malam. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info
1: Pro 2.
2: Info Prodia dari RRI.co.id. Loksmawi, Bawaslu Loksmawi gelar pelatihan pendidikan pengawasan partisipasi. Badan Pengawasan Pemilu Kota Loksmawi menyelenggarakan latihan pendidikan pengawasan partisipatif di aula kantor Bawaslu setempat pada Selasa kemarin. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh sebanyak 40 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas, organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dan pelajar, unsur media serta masyarakat umum. Acara yang berlangsung sejak pukul 8.30 menit hingga 17 waktu Indonesia Barat dibuka secara langsung oleh Safwani, anggota komisional Bawaslu Provinsi Aceh. Hadir sebagai narasumber lainnya Ketua Bawaslu Loksmawi Dedi Syaputra dan anggota komisioner Yuli Asbar dan Ai Jufridar serta Ketua Forum Humas Perguruan Tinggi Aceh Muhammad Hatta SSTMT. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Loksmawi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan melahirkan kader-kader yang siap berfungsi dan bergerak dalam masyarakat untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu serta pengawasan pemilu mulai dari fase non-tahapan hingga fase tahapan. Informasi selanjutnya, 15 UKM Universitas Malikus Saleh dikukuhkan. Rektor Universitas Malikus Saleh, Profesor Dr. Herman Fitra, bukan pengurus 15 unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas periode 2026 hingga 2027 yang berlangsung di auditorium Tengku Abdul Wahab Dahlawi, Kampus Relut, Aceh Utara. Pengukuhan tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Malikus Saleh tentang penetapan unit kegiatan mahasiswa beserta pembina dan pengurus UKM di lingkungan Universitas Malikus Saleh tahun 2026. Kegiatan pengukuhan turut dihadiri para wakil rektor, pimpinan biro, pembina UKM, serta ratusan mahasiswa yang akan mengemban amanah sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat universitas periode 2026 hingga 2027. Demikian info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksmawi.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

95,2 Radio Langsung ya teman-teman. Kamu selamat pagi. Permisi 6:58 teman Radio Dara menemani untuk hari ini sampai di jam 9 pagi nanti. Untuk Rabu di 24 Juni 2026. Selamat pagi untuk kalian semua yang sedang mempersiapkan segala sesuatu. Pagi jadi terasa ramai karena memang anak-anak libur sekolah. Semuanya pada ada di rumah, pada ngumpul teman produ. Biasanya pagi ini sibuk harus ngantar sana, ngantar sini gitu ya. Kalau pagi-pagi ini kalau pada libur anak sekolah memang jalanan tidak begitu ramai ya. Jadi untuk para orang tua yang memang tetap di rumah aja, belum ada planning libur anak sekolah, liburan yang mau kemana gitu ya, ya udah deh, nggak apa-apa, dinikmatin di rumah aja. Karena memang anak-anaknya libur, orang tuanya kan nggak libur ya, kecuali ngambil cuti ataupun izin untuk menikmati liburan teman beradik. Ya, selamat pagi semuanya. Lagi pada ngapain sih pagi-pagi kayak gini? Ya tetap sibuk sih teman-teman radio pastinya ya, mempersiapkan hal-hal yang